0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Kalau Lebaran itu kosong.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
10: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
10: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
11: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
10: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
11: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
13: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
11: Betul.
13: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
10: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk tapi Indonesia.
13: Kalau masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
14: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
15: Ya, saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: datang berkunjung ke sebuah tempat wisata, lalu bertanya-tanya, siapa ya yang pertama kali punya ide kreatif mendirikan tempat wisata seindah ini? Nah, berbagai pertanyaan seperti ini seringkali muncul di saat kita mengunjungi tempat wisata yang indah dan memanjakan mata. Dari Biak Papua, berbagai tempat wisata terus hadir memberikan nuansa keindahan yang dibalut rasa tenang di hati setiap pengunjung. Disinilah berdiri sebuah jembatan wisata yang kini jadi tempat favorit warga dan wisatawan. Lokasi wisata ini dikenal dengan sebutan Wisata Jembatan Yen Yabo. Tapi siapa sangka, jembatan ini bukan dibangun oleh kontraktor besar, melainkan dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2019. Tepatnya sekitar bulan Februari hingga Maret, berlokasi di Kampung Sorido, Biak Papua. Saat itu beberapa warga berkumpul, bukan untuk melaksanakan rapat besar, tetapi untuk mewujudkan satu ide sederhana, membangun lokasi wisata ini secara swadaya.
1: Kalau untuk awalnya kita bangun 2019, kita bangun di awal bulan ya Februari kemarin. Kita di sini kita kerjanya itu waktu itu kita sukarela swadaya, kita terlepas daripada pemerintah daerah, pemerintah kampung. Jadi kita di sini kelompok Pok Darwis, kita bukan Karang Taruna pada saat itu kita bangun.
2: Kalau tempat ini memang dari leluhur ya, kampung sudah lama di sini, jadi kita pakai namanya Nyabonia, itu nama pantai ini. Jadi nama itu kita tidak bisa rombak ya, nama-nama itu kita pakai nama ini, jadi sehingga terkenal sampai sekarang. Tapi biasanya kalau pengunjung bilang itu Talo.
0: Itulah cuplikan suara dari pengelola tempat wisata Jembatan Yen Yabo, Bapak Ferry Korwa, ketika dikunjungi RRI. Dirinya mengatakan, terkait pembangunan wisata jembatan ini, mendapat sentuhan inspirasi yang datang jauh dari pengelola kawasan wisata Ubud, Bali. Ditambah lagi, kunjungan mahasiswa UGM yang sempat membangun jembatan serupa di daerah Samber, Biak, Papua. Dari situlah, ide kreatif tersebut tumbuh.
1: Sebenarnya kalau idenya itu 2018 itu sempat kakak ada kayak ada ke Bali, cerita-cerita sama yang pengelola Ubud, ada salah satu tempat wisata di sini. Ya, cerita-cerita pengelola, terus ya ide-ide itu muncul. Ketika turun ke Biak, terus ada teman-teman, begitu teman-teman UGM ada bangun jembatan di ujung Samber, mereka ada turun praktik lapangan. Akhirnya kakak punya ide itu termuncul.
0: Dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah seberapa cepat pekerjaan itu selesai, melainkan bagaimana seluruh tujuan dapat terwujud dengan baik. Pada awalnya panjang jembatan ini hanya sekitar 98 meter. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, jembatan tersebut terus mengalami pengembangan hingga kini mencapai lebih dari 200 meter.
1: Terus ya, di Sorido sini lebih awal bangun, kita di sini 2019. Nah, jadi kali itu saya kumpul saudara-saudara di sini, kita bentuk satu kelompok, akhirnya kita bangun. Ya, tapi ya memang banyak terkendala itu ya. Segala sesuatu kan paling dibutuh biaya. Makanya kita bertahap pelan-pelan. Kalau awal kita bangun jembatannya panjang, swadaya itu 98. Tapi kalau yang sekarang kita dibantu sama pemerintah daerah pada saat itu dipimpin masanya Bapak Herinap. Akhirnya mereka bangun kisaran panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 atau 70. Kalau dari darat ke laut semua totalnya itu hampir 200.
0: Pendengar, secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2020 dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa. Siapa saja sudah bisa menikmati suasana laut dari atas jembatan ini. Biaya parkir pun bersifat sukarela, sementara fasilitas kamar mandi yang tersedia secara gratis. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah soal keuntungannya, melainkan bagaimana setiap pengunjung dapat merasa nyaman saat berkunjung ke tempat tersebut.
1: Ah, tapi kalau kita buka untuk umum itu ada di tahun 2020. Kalau di sini kita tarifnya per orang 5.000 untuk dewasa, untuk masuk ya. Kalau untuk anak kecil kita kasih free gas. Dan kalau untuk parkiran di sini kita kasih sukarela. Kalau untuk fasilitas yang kita siapkan untuk kamar mandi di sini kita kasih free juga, karena kita tidak mau biaya. Mereka lebih dominannya tuh kayak suasana baru. Kalau yang lama paling mereka jarang.
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela, mahasiswa Akper Biak. Sangat senang karena tarif masuk yang murah, lokasinya juga dekat pusat kota Biak, dengan jarak tempuh yang dekat sekitar 5 hingga 7 menit dari pusat kota. Merasa paling happy aja sih. Tentunya ini menjadi wisata yang nyaman ketika berkunjung saat senja.

0: Dikatakan Ferry Korwa, selaku pengelola wisata Yenyabo, tempat ini paling ramai dikunjungi pada sore hari saat pengunjung datang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Ketika malam tiba, jembatan ini berubah menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu yang terus diperbarui. Pengelola menyadari satu hal penting, pengunjung selalu mencari sesuatu yang baru.
1: Kita di sini kita buka yang sudah tertera di papan, kita buka peraturan depan yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore. Sebenarnya kalau kita sini kita jualnya tuh sore itu sunset, malam itu ya nuansa lampu. Jadi pengunjung itu dia tidak puas. Kalau untuk di sini kakak yakin bahwa kakak selama pegang sampai 5 tahun menjelang 6 tahun di sini untuk keamanan. Kakak bukan cari keamanan, kakak sini untuk buat orang gitu.
0: Meski sempat mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kini pengelolaan jembatan kembali mengandalkan kekuatan sendiri, namun harapan tetap ada.
2: Semoga ke depan lokasi wisata jembatan Yenyabo ini lebih dikenal lagi untuk penikmat dan pengunjung wisata selain dari luar kota Biak ya. Dan semoga dikenal luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah harapan terbesar dari setiap pengunjung yang datang di lokasi wisata ini.

Nah, pendengar, dari jembatan kayu yang dibangun dengan gotong royong secara swadaya oleh warga lokal menjadi destinasi yang indah, kini objek wisata jembatan Yenia Bosorido menjadi ruang berkumpul, tempat menikmati senja di Kota Biak, dan menjadi bukti bahwa dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Biak, Papua, saya Eta Runge Furmon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Showima Kasumasa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1. Selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada waktu di studio saat ini. Ya, tengah menunjukkan pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, artinya untuk program Biaksi yang selanjutnya Anda akan ditemani bersama rekan saya yang nanti masih banyak lagi kembali hadir menemani Anda dan berbagai nuansa program siaran kami di edisi Senin 11 Mei 2026. Saya Api mohon pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita bersama kami untuk menyimak dan juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz, Pro 1 RRI Biak terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Tips. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar, kami hadirkan untuk informasi cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakiri memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi milik pemerintah provinsi Papua @pemprovpapua, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Di mana saat dicek keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation dan juga Threat Scan, video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,9%. Informasi yang beredar di media sosial terkait Gubernur Papua Matius Derek Fakiri memberikan bantuan dana melalui nomor WhatsApp dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak siang hari ini, edisi awal pekan Senin ya, di 11 Mei 2026. Di awal pekan Senin, minggu kerja yang baru, semangat ya untuk semuanya yang tengah jalani aktivitasnya di hari ini, berhubung cuacanya cukup cerah di hari ini ya. Walaupun agak sedikit berpanas-panasan ya di saat ini, tapi semoga saja aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Harus semangat dong ya, karena minggu ini pendengar, kita berjalannya cuma sampai hari Rabu saja ya. Setelah itu long weekend lagi pendengar, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi pastikan tetap semangat walaupun sudah memasuki tengah bulan ya. Menemani aktivitas Anda yang sibuk di pusat-pusat perkantoran, instansi pemerintahan maupun instansi swasta, ataupun yang ada di pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat pasar ya. Selamat siang semuanya yang di pasar Ikan Vandoi, yang bisa memantau siaran kami, atau di pasar Impres, pasar Darfur ya, yang lagi mendengarkan siaran kita di siang hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya, sukses selalu untuk Anda di hari ini. Masih menemani Anda, kita dititip tembang siang ya, TTS yang mau request lagu, mau mendengarkan lagu favoritnya di chat WhatsApp kita 0822-5163-4612. Kita nantikan sampai nanti di pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Yang sedang berkendara di saat ini, mungkin sambil dengerin radio, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Walaupun panas ya, pastikan cuma cuaca saja yang panas. Jangan sampai pikiran kita panas, hati kita panas ya. Sambil saya nantikan yang mau gabung di live, di chat WhatsApp kita pendengar 0822-5163-4612, saya akan temani Anda dengan beberapa lagu pilihan. Satu dulu nih yang heboh banget nih, siapa sih ya yang gak kenal dengan lagu satu ini. Ini satu persembahan dari Echo Show featuring dengan Ferry Cloud.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine.

Oke, pendengar masih menemani Anda di Biak Siang ini, Biak Korkok ini. Masih menemani Anda di hari ini ya, Senin 11 Mei 2026. Kami cukupkan untuk lagu-lagu pilihan menemani Anda di siang hari ini, pendengar. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami. Untuk kita jelang penyampaian azan zuhur wilayah Biak dan sekitarnya, tepat di pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro Satu RRI Biak. Kami mohon maaf pendengar untuk rangkaian dinamika olahraga edisi hari ini tidak dapat kami hadirkan untuk Anda. Dan menemani Anda pendengar, kami akan lanjutkan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga nanti jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.

0: posisi ketiga.
1: Absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal.
2: Ya, kami hadirkan dinamika olahraga pendengar langsung dari Pro 3 Jakarta menemani Anda siang ini.
1: Good point.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Selamat sore mendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRIB ya, edisi hari ini di Senin 11 Mei 2026. Adapun topik utama buletin berita sore ini diantaranya, komunitas Res Hero Biak 7 tahun bergerak, 186 kali aksi bersihkan lingkungan dan edukasi masyarakat. Unit layanan pajak daerah UPPD Samsat Biak Numfor bebaskan denda dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor. Itulah topik utama buletin berita kali ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo. Berita pertama sore ini, pendengar, unit pelayanan pajak daerah UPPD Samsat Biak nomor bebaskan denda dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor. Berikut laporan Roni Lololuan.
1: Bertepatan peluncuran pasar digital Darfur oleh pemerintah daerah Biak Numfor di terminal Darfur pada Jumat 8 Mei 2026, unit pelayanan pajak daerah UPPD Samsat Biak Numfor membuka stand layanan pembebasan denda pajak, denda diskon pokok pajak kendaraan bermotor PKB 10% per tahun, dan diskon bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak sebelum jatuh tempo dilakukan secara non-tunai menggunakan kris. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Biak Numfor, Petrus Senadi Esos MAP, mengemukakan pembebasan denda pajak terbilang sukses karena antusias warga dalam membayar pajak menggunakan kris cukup tinggi, menunjukkan tren positif adopsi teknologi digital di masyarakat, sekaligus wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan biaya yang lebih ringan. Diakui, antusias masyarakat datang membayar pajak secara non-tunai melalui kris terbilang cukup tinggi, hanya saja terkendala dengan cuaca sehingga pelayanan sementara dihentikan, namun akan dilanjutkan menggunakan kendaraan Samsat Keliling. Menurut Petrus, kendaraan Samsat Keliling akan dikoneksikan dengan sistem Bank Papua untuk melayani pembayaran melalui kris sehingga pelayanan di lapangan lebih maksimal sesuai regulasi yang berlaku, yakni tidak menerima uang fisik di lapangan.
2: Selama ini kan kita kalau di Samsat dibilang ada pembebasan denda saja, tapi khusus tahun 2026 ini ada diskon pokok PKB itu baru berlaku di tahun 2026, sehingga nilai pajak yang tadi mungkin tinggi itu hampir 60-70% itu penurunannya. Kami harapkan masyarakat memanfaatkan momen tersebut. Berlaku sampai 30 Juni 2026. Kali ini kegiatan pelayanan di lapangan antusias masyarakat sangat tinggi. Cuman ya itu cuaca ini yang menghambat. Tadi kalau cuacanya mendukung mungkin kami pelayanan sampai sekarang. Kedepannya dengan layanan kris ini lebih mempermudah untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena kalau melakukan pembayaran melalui kris kan tidak ada istilahnya menghindari pungli dan lain-lain yang tidak kita inginkan.

0: Ini lebih transparan. Apalagi kalau besok ada mobil Samsat keliling kan tinggal by telepon, kami jemput, transaksinya di lapangan.
1: Kepala UPPD Samsat Biak Petrus Senadi menambahkan, langkah ini ditempuh untuk mendukung transaksi non-tunai melalui kris yang membuat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB menjadi lebih cepat dan transparan. Ia menegaskan, diskon pokok PKB baru berlaku di tahun 2026 ini dengan nilai pajak yang tadinya tinggi mengalami penurunan hampir 60-70% sehingga masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini karena berlaku hingga 30 Juni 2026. Petrus Senadi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang telah memberikan bantuan satu unit kendaraan Samsat keliling untuk mempermudah pelayanan publik terutama dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat Biak Numfor.
2: Mendengar Trash Hero Biak, 7 tahun bergerak, 186 kali aksi bersihkan lingkungan dan edukasi masyarakat. Berikut laporan rekan Ririn Arini.
3: Hadir di Biak Numfor sejak tahun 2019 hingga memasuki tahun 2026, komunitas Trash Hero Biak telah mencatatkan sejarah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan total 186 kali kegiatan yang telah terlaksana. Seluruh aksi ini melibatkan ribuan relawan, mulai dari orang dewasa hingga anak usia dini, yang antusias berkontribusi demi lingkungan yang bersih dan sehat. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Menurutnya, keberadaan komunitas ini bukan sekedar melakukan pembersihan sampah, melainkan membawa misi besar mengubah pola pikir masyarakat dalam menangani limbah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Ia menambahkan, Trash Hero Biak membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat yang ingin bergabung. Keanggotaan tidak dibatasi oleh latar belakang, usia maupun profesi, karena peran serta setiap warga menjadi kunci keberhasilan program yang dijalankan. Edukasi yang disampaikan pun disesuaikan dengan sasaran lokasi kegiatan. Tujuan utama dari setiap kegiatan adalah memberikan pemahaman lengkap kepada masyarakat, mulai dari cara menangani sampah hingga pentingnya pola pengelolaan limbah yang benar dimulai dari lingkungan terdekat yaitu rumah tangga. Langkah ini diambil mengingat kondisi bumi yang dinilainya sedang dalam keadaan darurat akibat penumpukan sampah plastik.
4: Keikutsertaan dari atau keterlibatan dari masyarakat sangat kami harapkan karena dari Trash Hero tidak terbatas. Siapapun dia bisa bergabung dengan Trash Hero untuk bagaimana memberikan informasi edukasi tapi juga bagaimana memahami dan bijak dalam menangani masalah sampah mulai dari rumah dan tidak terlepas dari itu untuk tujuan kita bersama adalah menjaga bumi agar bebas dari sampah plastik sekali pakai.
3: Dalam kesempatan ini, Jack Rumbekwan juga mengingatkan pentingnya pemilihan sampah dari rumah. Menurutnya, pemilihan antara sampah organik dan anorganik dapat mencegah penumpukan yang menimbulkan bau tak sedap, sumber penyakit, hingga masalah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Ia menyayangkan kondisi yang sering ditemui di fasilitas umum, seperti pasar, di mana sampah masih tercampur antara jenis organik maupun anorganik.
2: Pendengar Bulog Biak peringati HUT ke-59 secara sederhana dan penuh makna. Berikut laporan Tri Rian.
5: Perum Bulog Biak memperingati hari ulang tahun ke-59 dengan menggelar kegiatan internal secara sederhana namun penuh makna di kantor Bulog Biak Minggu 10 Mei 2026. Kepala Bulog Biak Armin Banjar mengatakan peringatan HUT ini diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta refleksi atas peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Subiori, dan sekitarnya. Menurutnya, momentum HUT ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran Bulog untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan.
6: Kalau tahun ini kami lebih bersifat sukukan saja, terus pertandingan juga dibuat yang tidak terlalu banyak, cuma lebih untuk meningkatkan kedekatan santai sesama pegawai. Dan yang intinya memang disukukan saja. Kami bikin tumpeng terus syukuran berdoa bersama dan mengharapkan kebaikan untuk Bulog bisa terus menjadi penyedia beras dan terlebih lagi bisa sebagai pesan.
5: Ia berharap Bulog tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah serta para kepentingan dan mitra kerja yang telah berkontribusi agar terus menjalankan penugasan dengan baik mulai dari penyerapan beras hingga pendistribusian kepada masyarakat.
6: Dan harapan ya yang pertama semoga Bulog masih terus didukung untuk melaksanakan penugasan baik oleh pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dan mitra-mitra yang selama ini mendukung juga, agar terus bisa mendoakan agar Bulog bisa melaksanakan tugas dengan baik, mulai dari penyerapan beras sampai dengan pendistribusiannya.
5: Untuk diketahui, HUT Perum Bulog diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Mei, menandai pendiriannya pada 10 Mei 1967. Pada 2026 ini, Bulog merayakan HUT ke-59 dengan tema Mengawal Pangan Menjaga Masa Depan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Sinergi komandan grup yang terdiri dari pimpinan badan, lembaga, instansi vertikal, BUMN, perbankan, hingga sektor swasta di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan gathering kolaboratif. Berikut laporan Tri Rian.
5: Sinergi komandan grup yang terdiri dari pimpinan badan, lembaga, instansi vertikal, BUMN, perbankan, hingga sektor swasta di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan gathering kolaboratif di kawasan Pantai Elngopi, Distrik Oridek pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antar pimpinan instansi dan stakeholder dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat Biak Numfor. Selain memperkuat hubungan kelembagaan, gathering ini juga diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan, pemilihan ketua, hingga diskusi santai guna meningkatkan kolaborasi lintas sektor sembari menikmati suasana Pantai Elngopi. General Manager Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kesepo Biak Iwan Sanusi, selaku inisiator kegiatan, mengatakan gathering tersebut menjadi momentum pertama yang mempertemukan para pimpinan instansi vertikal BUMN dan berbagai stakeholder di Biak Numfor dalam satu wadah kolaborasi. Iwan menegaskan komunitas tersebut tidak terafiliasi dengan organisasi manapun maupun kepentingan politik praktis tertentu.
7: Biak Numfor dengan mengumpulkan seluruh leader pejabat vertikal, instansi vertikal maupun BUMN, ya, untuk bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana bisa silaturahim membawa impact kebaikan bagi Kabupaten Biak Numfor. Alhamdulillah saat ini sudah terpilih sebagai ketua para komandan atau komandannya para komandan.
5: Menurutnya, terbentuknya sinergi komandan grup menjadi sejarah baru karena berhasil menghimpun 29 institusi dalam satu wadah kolaborasi di Biak Numfor. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan 12 maklumat para komandan sebagai pedoman kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan. Dalam kegiatan itu, Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, terpilih sebagai ketua. Ia menegaskan komitmen para pemimpin yang tergabung dalam sinergi komandan grup untuk terus memperkuat kolaborasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
8: Mendukung kegiatan ini untuk bersama-sama, mari kita wujudkan Kabupaten Biak lebih sejahtera, lebih baik, dan lebih maju. Terus diperkuat dan agenda kami, sebagaimana tadi masukan dari teman-teman, kita akan melakukan kegiatan bersih-bersih, baik di sekitar pantai maupun di sekitar pelabuhan yang akan kita tentukan waktunya di beberapa hari ke depan.
5: Juga menambahkan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi agenda lanjutan dari komunitas tersebut. Saud berharap keberadaan sinergi komandan grup dapat terus solid, memberikan dampak positif bagi masyarakat.
2: Pendengar Kaki Kosong Tour, promosikan potensi wisata Biak, libatkan masyarakat lokal. Berikut laporan Ririn Arini.
3: Kaki Kosong Tour hadir berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkenalkan dan mempromosikan berbagai potensi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sebagai penyedia jasa perjalanan wisata, pihaknya menawarkan beragam paket layanan lengkap agar wisatawan dapat mengeksplorasi keindahan alam dan kekayaan bahari wilayah ini secara menyeluruh. Sekretaris Kaki Kosong Tour, Marsandi, menjelaskan pihaknya menyediakan beragam pilihan paket wisata yang bisa disesuaikan dengan minat pengunjung. Mulai dari jelajah keindahan bawah laut, kunjungan ke pulau, wisata alam darat, air terjun, hingga ke pesisir pantai yang menjadi daya tarik utama Biak Numfor. Tidak hanya paket kunjungan, Kaki Kosong Tour juga melengkapi layanan dengan fasilitas pendukung yang memadai, diantaranya fasilitas diving, snorkeling, akomodasi penginapan, kendaraan penjemputan, hingga speedboat. Untuk akses lokasi wisata, seluruh layanan ini disiapkan agar wisatawan bisa menikmati perjalanan secara eksklusif dan nyaman. Untuk memudahkan akses informasi dan pemesanan, Kaki Kosong Tour dapat dihubungi melalui melalui berbagai platform media sosial hingga situs web resmi yang memuat informasi lengkap mengenai layanan dan paket yang tersedia. Salah satu keunggulan ditonjolkan adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Meski Kaki Kosong berperan sebagai inisiator, seluruh pelaksanaan kegiatan wisata mulai dari pemandu wisata, pemimpin perjalanan hingga tim dokumentasi sepenuhnya melibatkan warga lokal Biak. Pemandu wisata yang disiapkan pun memiliki standar pelayanan yang mumpuni hingga mampu melayani tamu dari berbagai negara.
9: Begitu juga secara pemberdayaan ya. Kalau Kaki Kosong ini sebetulnya kami ini hanya inisiator, tetapi secara implementasinya itu lebih banyak ke teman-teman lokal, baik guide-nya, tour leader-nya, dokumentasinya, apa namanya, yang mengambil video dan lain sebagainya. Itu adalah teman-teman yang ada di sini. Bahkan guide kami itu sudah luar biasa, sudah standar yang bisa melayani tamu-tamu dari mancanegara. Karena tamu Kaki Kosong ini yang berkunjung ke Biak ini kan bukan hanya lokal, tetapi juga internasional. Yang ada dari Cina juga datang ke sini, dari Jerman, Australia, dari Belanda juga datang ke sini menggunakan jasa tur Kaki Kosong itu. Karena itu Kaki Kosong secara komunitas itu mengakomodir semua yang nanti para calon wisatawan yang mau berkunjung ke Biak itu mau melihat Biak ini secara luas, itu kami akan mengakomodir semua.
3: Biaknya berharap kehadiran Kaki Kosong Tour di Biak dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, ia juga menyampaikan harapan agar terjalin kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah terkait peningkatan infrastruktur hingga masyarakat lokal untuk bersama-sama menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan tempat wisata.
2: Berita terakhir, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 2606 Kabupaten Biak Numfor mengukuhkan dan melantik kepengurusan gugus depan SD Plus Putra Permata. Berikut laporan Tri Rian.
10: Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 2606 Kabupaten Biak Numfor Papua, Gelvin Ab, mengukuhkan dan melantik kepengurusan gugus depan SD Plus Putra Permata berlangsung Sabtu lalu. Ketua Korcep Pramuka Biak Numfor, Galvin, mengharapkan pengurus Kudep SD Plus Putra Permata ini dapat bekerja sama menjalankan program kepramukaan khususnya di lingkungan sekolah.
11: Digiatkan lagi giat kepramukaannya, karena giat pramuka ini orientasinya adalah membentuk karakter generasi muda.
10: Sementara itu, Ketua Gudep SD Plus Putra Permata yang diwakili Wakil Ketua Indah Budiani menegaskan bahwa kegiatan pramuka menjadi momen penting dalam membentuk karakter siswa. Disampaikan bahwa pramuka bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan wadah pembinaan nilai-nilai moral kepribadian.
12: Ini adalah momen yang luar biasa bagi sekolah kita. Pramuka bukan sekedar memakai seragam coklat, tapi tentang menanamkan karakter, patuan, amanah, sidik dan tablik dalam setiap langkah kalian. Sesuai dengan nama sekolah kita, Putra Permata, saya, kami, kakak pembina semuanya berharap melalui gerakan pramuka ini, kalian akan ditempa menjadi permata yang berkilau.
10: Dengan pelantikan ini, diharapkan kegiatan kepramukaan di SD Plus Putra Permata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu mencetak generasi muda berkarakter, mandiri berjiwa kepemimpinan sejak usia dini. Diketahui saat ini jumlah siswa SD Plus Putra Permata mencapai 240 orang.

pendengar, sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Biak. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Cowima Kasumasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

sore pendengar di manapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di hari ini pendengar, edisi Senin 11 Mei 2026. Di day part ketiga biar sore ini bersama saya Amanda yang menemani nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur, mengantarkan paket acara siaran kami ke ruang dengar Anda. Semoga hingga sore ini semua aktivitas yang Anda jalankan berjalan dengan lancar dan sukses untuk Anda di hari ini. Pendengar, Anda yang sedang dalam perjalanan mungkin akan segera kembali ke rumah atau ke tempat tujuan lainnya, tetap berhati-hati saja di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, pendengar, dan semoga tiba di tujuan dengan selamat. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, biar

goreng, makanan asli Indonesia yang dinobatkan menjadi salah satu makanan vegan terenak di dunia oleh Taste Atlas. Selain enak, tempe memiliki banyak kandungan gizi yang terdiri dari zat gizi mikro yaitu protein, karbohidrat, dan sumber lemak baik yang semua dapat menghasilkan energi. Sehingga tempe sangat sehat dikonsumsi baik oleh anak-anak, orang dewasa, sampai lansia sebagai sumber energi. Tempe juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh serta mengandung serat larut air yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran cerna. Meski demikian, ahli gizi mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi tempe secara berlebihan meskipun memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Layaknya semua makanan, tempe tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi. Terlalu banyak makan tempe akan menyebabkan asupan energi dalam tubuh akan menjadi berlebihan. Anjuran mengkonsumsi tempe adalah 70-75 gram atau setara dengan potongan berukuran sedang dalam setiap kali waktu makan sebagai lauk nabati. Jika ingin mengkonsumsi tempe lebih banyak, hal tersebut boleh dilakukan asalkan untuk menggantikan lauk hewani.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakiri mengumumkan adanya bantuan dana senilai 147 miliar. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang akan mendapatkan dana sebesar 300 juta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, menemukan video itu memanipulasi foto Matius di laman rri.co.id berjudul Gubernur Papua Komitmen Jadikan Papua Barometer Percepatan Pembangunan. Foto ini adalah momen Matius memberi keterangan pers usai dilantik menjadi Gubernur Papua di Istana Negara pada 8 Oktober 2025. Melalui akun media sosial Instagram resminya, yakni @matiusfakiri, tidak ditemukan informasi terkait pembagian dana bantuan senilai 147 miliar. Lebih lanjut, untuk mengecek keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation, hasilnya suara Matius mengumumkan bantuan senilai 147 miliar memiliki probabilitas 99% dihasilkan oleh AI. Pendengar sekian Cek Fakta Hoax, Gubernur Papua umumkan dana bantuan 147 miliar yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.

Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

satu dari Gita Sinaga dengan Sayang Bilang Sayang sudah mengantarkan kita saat ini pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukupkan dengan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, akan kami hadirkan musik religi islami ke ruang dengar Anda pendengar. Nanti hingga jelang dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merenya ya sayang.
0: Oke papa.

pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi islami ke ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 18.22 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Dan mendengar nanti pada pukul 19, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Agama Papua produksi RRI Nabire. Nanti pada pukul 19 pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Agama Papua dari RRI Nabire. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Pendengar, pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat malam ini, pendengar, kami mohon perhatian Anda. Akan kami bacakan satu pengumuman yang berasal dari Poltekkes Kemenkes Jayapura, Prodi D3 Keperawatan Kampus Biak. Pengumuman ditujukan kepada para siswa-siswi lulusan SMU, SMA, MA, atau sederajat. Isi pengumuman disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pendaftaran Sipenmaru Jalur Mandiri telah dibuka sejak tanggal 6 Mei sampai 19 Mei 2026. 2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link https://poltekkesjayapura.siakatcloud.com. 3. Hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan langsung pada kampus D3 Keperawatan Biak. Demikian pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat malam ini yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 19, kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Nabire.

0: dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hari Gunawan. Kita awali berita pertama. Universitas Gadjah Mada, UGM, sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata. Dari Jayapura, Reski Kurniawan selengkapnya laporkan.
1: Universitas Gadjah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pemindahan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
2: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena untuk kerja mahasiswa punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Sesama ini akan kita tingkatkan, kita perkerat. Jadi MOU ini memulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari nilainya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan fakultas di sana, kemudian sentralisasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
1: Sementara itu Gubernur Papua Magis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu penguatan pendidikan, kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah haji Kabupaten Biak Numfor yang akan menuju embarkasi Ujung Pandang. Pelepasan ini menjadi momen penuh haru sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Biak Numfor. Dari Biak selengkapnya dilaporkan Oki Pinantuan.
3: Suasana haru saat 27 dari 47 jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pamitan menuju embarkasi Ujung Pandang pada hari Minggu 10 Mei 2026. Pamitan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Baitur Rahman Biak dan dihadiri keluarga serta kerabat dari para jemaah haji. Jemaah haji tak kuasa membendung air mata karena akan meninggalkan anak, cucu, keponakan, bapak, ibu, dan keluarga besar lainnya. Usai pamitan, jemaah haji menuju ke Bandara Frans Kaisepo Biak menggunakan bus dinas perhubungan Kabupaten Biak Numfor dan dikawal kendaraan patwal Satlantas Polres Biak Numfor. Tempur salah satu jemaah haji yang akan berangkat bersama istri sangat bersyukur di tahun ini akan bertamu ke rumah Allah menjalankan rukun Islam kelima. Banyak doa yang dipanjatkan di sana. Sama dikatakan Hermawati yang telah menanti selama 13 tahun bersama sang suami Azwir untuk menjalankan ibadah haji dan niatan tersebut menjadi kenyataan setelah namanya masuk dalam musim haji 2026.

0: selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia PPIH Daerah Kabupaten Biak Numfor, Haji Ahmad Nasir, pada kesempatan itu berpesan agar jemaah haji Biak Numfor tetap kompak, selalu berkoordinasi dengan ketua rombongan. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 sebanyak 47 orang dengan usia tertua 80 tahun atas nama Kislam dan termuda Marsha berusia 18 tahun. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya adalah pasangan suami istri. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tergabung dalam kloter 29 dan dijadwalkan akan menuju ke Arab Saudi pada Selasa 12 Mei 2026. Oke Penentuan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen optimis tekan angka stunting melalui aksi konvergensi semester 1 2026. Selengkapnya Riki Aritonang melaporkan dari Serui.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sukses melaksanakan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting semester 1 tahun 2026 selama 4 hari yang dimulai dari tanggal 5 hingga 8 Mei 2026 dengan melibatkan operator distrik, puskesmas, dan seluruh OPD terkait di kantor DP2KB Yapen. Kegiatan yang dibuka dan ditutup langsung oleh Wakil Bupati Roy Paluha selaku Ketua TPPS Yapen mendapat apresiasi dari pendamping TPPS Sampatoro Larobo SHMH karena Kepulauan Yapen menjadi daerah pertama di Papua yang menggelar aksi konvergensi stunting selama 4 hari penuh.
3: Kami sebagai pendamping dalam kegiatan konvergensi stunting dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi Pemda di sini yang sudah mau membuat kegiatan seperti ini. Dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua, ini baru kabupaten pertama yang melakukan. Justru langsung sampai 4 hari. Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 yang masuk dalam aksi kegiatan konvergensi semester 1.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Yapen, Rosita MPD, menegaskan pentingnya validasi data dalam mengukur capaian program percepatan penurunan stunting di setiap organisasi perangkat daerah. Ia optimistis Kabupaten Kepulauan Yapen dapat mencapai status hijau pada semester kedua tahun 2026 apabila seluruh distrik dan OPD mampu meningkatkan pelaporan hingga 100% serta menjalankan intervensi secara intensif dan tepat sasaran.
4: Aksi ini kita bicara khusus pada semester 1. Dari TPPS yang tergabung adalah 11 dinas dalam kerja kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang dikerjakan oleh kami semua. Apa penting data ini? Data ini sangat penting sekali karena data ini menunjukkan semua kerja dari seluruh OPD kolaborasi, tetapi juga dari distrik yang ada. Dan dikerjakan. Saya berharap jangan puas dengan angka ini, tetapi mari kita selesaikan baik tingkat distrik dan juga kabupaten. Kita hari ini di Papua kita pimpin, urut satu. Dengan kabupaten lain, mungkin mereka juga belum sementara melakukan progres mereka, kerja mereka, pelaporan mereka, dan nanti kita lihat akhirnya. Dan saya berharap Yapen tidak hanya pada 80%, tetapi harus 100%. Karena kita harus mengerjakan dengan hati yang baik. Untuk anak-anak kita, untuk para ibu hamil, ibu menyusui, anak baduta, mereka adalah orang-orang yang perlu kita dampingi. Kita lakukan intervensi langsung kepada mereka dengan berbagai bentuk dari masing-masing dinas yang ada.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap sinergi seluruh OPD, distrik, dan tenaga kesehatan dapat mempercepat penurunan angka stunting demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Riki Aritonang melaporkan.
1: Di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Selengkapnya dari Nabire Nur Febriana melaporkan.
5: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas penjualan hewan kurban di Nabire mulai meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat. Salah satu peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, mengembangkan usahanya dengan memelihara sapi Bali sebagai hewan kurban. Saat ini jumlah ternaknya mencapai sekitar 23 ekor yang dipelihara di 3 lokasi berbeda, salah satunya di kawasan Jalan Poros Wadio. Peningkatan permintaan hewan kurban juga dirasakan oleh peternak sapi seperti Bapak Slamet. Namun di tengah kondisi tersebut, ia menghadapi kenaikan harga bibit sapi yang cukup signifikan. Peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, menjelaskan kisaran harga sapi kurban serta kenaikan harga bibit yang berdampak pada penjualan.
6: Bervariasi ya Bu, itu kalau biasa ukuran kurban kan 2 tahun lebih lah, yaitu kisaran ada yang 18, kalau tak untuk tahun ini ada yang 18, ada 17,5, tergantung jenis apa sapinya. Nah, kadang kan yang gemuk atau yang ini kan biasa disesuaikan dengan kondisi ternaknya. Penjualan memang ada peningkatan ya, di samping itu karena apa, untuk mencari bibitnya juga agak susah ini loh. Bibitnya yang dulu mungkin 9 juta, 10 juta, sekarang sudah sekitar 11, 12 gitu. Jadi itu pun agak susah, makanya sekarang harga sapi untuk kurban pun agak naik.
5: Kenaikan harga bibit ini menjadi tantangan bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban, meskipun permintaan masyarakat terus meningkat menjelang Idul Adha. Peternak pun berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan bibit maupun fasilitas peternakan guna mendukung pengembangan usaha ke depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
1: Aula kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode FAN 2026. Dari Merauke selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
7: Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode fun learning menggunakan blok pemrograman visual pada Selasa 28 April 2026. Hari pertama difokuskan pada pengenalan dasar seperti instruksi menambahkan teks, latar belakang, dan karakter pada aplikasi Scratch 3. Meskipun terdapat kendala ketersediaan perangkat laptop bagi siswa SD, peserta yang memiliki perangkat bersedia berbagi agar rekan lainnya tetap bisa belajar bersama.
8: Terutama ketika saya dan Bu Mara itu mengajarkan sesuatu, maka dia akan fokus untuk melihat. Bahkan jika ada yang tidak dimengerti, mereka dengan sigap dan antusias untuk bertanya gitu. Bahkan sampai ke depan, sampai bawa laptop, bawa handphonenya gitu buat tanya, Pak ini bagaimana ya Bu, bagaimana seperti itu.
7: Para peserta terlihat sigap mengikuti instruksi untuk menyusun alur logika sederhana baik secara daring, melalui peramban, maupun luring lewat aplikasi. Pengajar mencatat bahwa fokus dan sigapnya peserta saat menghadapi kesulitan teknis menjadi modal utama keberhasilan program digitalisasi ini. Pada hari kedua hingga hari kelima, materi akan ditingkatkan ke tahap pemrograman lanjutan yang melibatkan logika percabangan seperti kondisi if dan else. Kualitas hasil coding nantinya akan sangat bergantung pada kreativitas serta inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing siswa selama masa pelatihan. Pemerintah daerah berharap pelatihan ini mampu membangun fondasi digital yang kuat bagi generasi muda MAPI agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi global. Program ini diproyeksikan menjadi pemicu motivasi bagi daerah lain untuk mengadopsi kurikulum teknologi serupa di masa depan. Jessica Ardana melaporkan.
1: 400 SK P3K paruh waktu diserahkan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus minta pegawai tidak mudah ajukan pindah tugas. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsih selengkapnya melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan ratusan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Japar waktu dalam apel yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Bovendigul Senin 11 Mei 2026. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Dari total 507 SK P3K diproses, sebanyak 401 SK telah selesai dan diserahkan kepada para pegawai. Sementara 106 SK lainnya masih dalam tahap perbaikan administrasi. Wakil Bupati meminta para P3K yang SK-nya masih dalam proses perbaikan agar tetap bersabar. Menurutnya, pemerintah kabupaten melalui Badan Kepegawaian Daerah terus berupaya menyelesaikan seluruh proses administrasi agar seluruh SK dapat segera diterbitkan.
10: Hari ini akan diserahkan SK P3K paruh waktu yang nantinya akan diwakili 3 atau 5 orang. Namun untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah 507 SK P3K yang sudah jalan. Namun untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah 507 SK P3K yang sudah jadi ada 401. Kemudian 106 masih dalam perbaikan. Saya harap kepada teman-teman yang termasuk di dalam angka 106 masih dalam perbaikan, saya harap agar bersabar. Pemerintah tetap berusaha.
9: Dalam kesempatan itu, Marlinus juga mengingatkan para P3K yang telah menerima SK agar tidak mudah mengajukan pindah tugas, terutama baru beberapa waktu ditempatkan di OPD maupun distrik tertentu. Ia menilai masih banyak masyarakat di daerah pedalaman yang membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintah, sehingga para pegawai diminta tetap menjalankan tugas sesuai penempatan yang telah ditetapkan.
10: Saya dengan Pak Bupati sudah sepakat, kalau ada yang minta pindah, sudah di dalam kota baru mau pindah, buang saja ke pedalaman. Dia bisa tinggal lama-lama di pedalaman. Karena masyarakat kita juga di pedalaman butuh pelayanan. Sepertinya kita ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, tapi kita masih mau pindah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Padahal itu, coba kita pikir baik-baik. Mungkin kita ditempatkan di mana, itu Tuhan sudah punya rencana di situ. Tuhan sudah siapkan berkat di situ. Sama hanya kalau kita susah, kita maunya senang. Kita tidak berpikir bahwa ini mungkin Tuhan punya rencana. Tuhan membentuk kita itu bukan dengan senang-senang saja. Sama dengan penempatan kita dalam tugas. Coba mari kita belajar bersyukur sama Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang minta pindah. Kalau sudah ditempatkan di distrik, ya kerja di distrik. Ditempatkan di OPD-OPD, kerja di OPD.
9: Marlinus mengatakan Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk lebih tegas terhadap pegawai yang terus mengajukan perpindahan tugas tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, penempatan pegawai telah mempertimbangkan kebutuhan pelayanan pemerintah dan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh P3K untuk bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan pemerintah serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Camping Day diikuti 53 mahasiswa D3 Kebidanan Biak, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Dari Biak, Tri Rian selengkapnya melaporkan.
11: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Camping Day yang dipusatkan di KSL Grand Ballroom Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Camping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua program studi Prodi D3 Kebidanan Biak Serina Boseren menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
12: Dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktek di lapangan di rumah sakit atau puskesmas.
1: Baik.
12: Pindahan dari praktik kelas, belajar di kelas ke praktik klinik. Ini setiap tahun kita lakukan di setiap angkatan.
11: Salah satu mahasiswi, Alexandra Setania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
13: Saya untuk teman-teman, serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun kedepannya lagi. Kami akan wisuda dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah Camping Day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga selesai.
11: Ya, dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Biak Nufor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi Camping Day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan Camping Day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara. Tri Rian melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Senin 11 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, mendengar pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua produksi RRI Nabire. Dan mendengar selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Pendengar Umat Kristiani, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda di malam ini. Dan tidak terasa di penghujung kebersamaan kita untuk Biak sore ini. Saya Mandel Uli dan operator teknik Bung Victor Wakdomi pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya nanti ada akan ditemani rekan Hanif untuk Biak malam ini nanti hingga tutup siaran di malam hari ini. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Drama radio Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan. Melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari, mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit ucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
0: Betul.

0: Sekolah itu bukan cuma tempat belajar, itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada, tapi pintu rejeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya nak, hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit Bu, Rio doakan Lia ya.

pergi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM program Satu Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani malam hari Anda, edisi awal pekan Senin 11 Mei 2020. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar malam hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dan juga selalu beraktivitas. Untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, ya, dan juga jaga kesehatan keselamatan Anda dalam berkendara, khususnya para pengendara roda 2 maupun roda 4. Ya, pendengar, beragam informasi dan program menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini bersama saya Hanif. Menemani Anda di biak malam ini pendengar hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saat sekarang studio pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Menemani malam hari Anda kami hadirkan dulu satu informasi. Ini terkait BMKG keluarkan peringatan gelombang sedang pada tanggal 11 hingga 14 Mei di perairan utara Papua. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Dok 2 Jayapura mengeluarkan informasi tinggi gelombang untuk wilayah perairan Papua yang berlaku mulai tanggal 11 hingga 14 Mei 2020 ada. Ya, benar, masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pendengar, berdasarkan analisis sinoptik BMKG, saat ini terdapat pola putaran angin siklonik yang terdeteksi di perairan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi ini dinilai dapat memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan di kawasan tersebut. Yang mana pendengar, pola angin di wilayah utara Papua umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot. Kecepatan angin ini pendengar tergolong kategori angin sedang yang cukup berpengaruh terhadap kondisi gelombang di laut terbuka. Kemudian wilayah dengan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter meliputi perairan utara dan timur Pulau Biak, perairan utara Serui, perairan Sarmi Mambramo, perairan Jayapura, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Pendengar, BMKG juga menegaskan bahwa kondisi gelombang ini berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. Ada dua jenis kapal yang patut mendapatkan perhatian khusus, yakni perahu nelayan, berisiko saat angin mencapai 15 knot dan gelombang setinggi 1,25 meter. Selain itu, BMKG juga menghimbau para nelayan dan masyarakat sekitar untuk selalu memantau informasi cuaca maritim terbaru sebelum melakukan aktivitas di laut. Sekian satu informasi di malam hari ini pendengar terkait BMKG keluarkan peringatan gelombang sedang pada tanggal 11 hingga 14 Mei di perairan utara Papua.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, jelang kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, kami hadirkan dulu satu informasi untuk Anda di malam hari ini, kembali dari informasi dunia haji. Ya, pendengar, yang mana cuaca ekstrim di Arab Saudi, jemaah haji dihimbau jaga kondisi fisik. Pendengar, pemerintah mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk menyesuaikan aktivitas ibadah dengan kondisi fisik menyusul tingginya suhu di Arab Saudi yang mencapai 38 hingga 40 derajat Celcius. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan jemaah agar tetap optimal dalam menjalankan rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Pendengar, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Suci Anisa, mengatakan disiplin dalam menjaga kondisi tubuh menjadi kunci di tengah cuaca ekstrim. Ia juga menghimbau jemaah untuk mengatur aktivitas ibadah sesuai kemampuan fisik serta menghindari kelelahan dengan istirahat yang cukup. Ya, selain itu, pendengar, jemaah juga diminta memperbanyak konsumsi air guna mencegah dehidrasi serta menggunakan pelindung seperti payung, topi, dan alas kaki yang nyaman. Di sisi lain, pendengar, pemerintah mendorong jemaah dan keluarga untuk aktif menggunakan aplikasi Kawal Haji sebagai kanal pelaporan apabila menemukan kendala selama penyelenggaraan ibadah haji. Dan lanjut, Suci juga menyampaikan apresiasi kepada jemaah yang dinilai tertib mengikuti arahan petugas serta kepada ketua regu, rombongan, dan pembimbing yang berperan dalam menjaga ketertiban selama pelaksanaan ibadah haji. Dan juga apresiasi kerja para petugas haji yang telah melayani dengan penuh dedikasi. Ya, sekian kembali satu informasi untuk Anda malam hari ini, pendengar, terkait cuaca ekstrim di Arab Saudi. Jemaah haji dihimbau jaga kondisi fisik.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini,
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar masih di Golden Memory pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Ya, satu lagu dari Iwan Fals dengan judul Kemesraan. Ya, pendengar, sekilas terkait lagu Kemesraan yang dinyanyikan oleh Iwan Fals, ini populer dirilis pada tahun 1988. Yang mana ini sebagai single utama album kompilasi Musica Studios. Ya, jadi pendengar, lagu ini diciptakan oleh Frankie Sahilatua dan adiknya Johnny dan identik dengan vokal yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Ya, pendengar, meski lagu ini sering dikaitkan dengan lagu romantis, ya, jadi lagu ini awalnya menggambarkan kerataan hubungan antar manusia, persahabatan, dan juga kehangatan persaudaraan. Ya, apalagi lagu ini erat kaitannya juga dengan kenangan manis, mengisahkan tentang momen indah yang terjadi dan keinginan agar momen tersebut ya tetap abadi dan tidak cepat berlalu. Ya, jadi pendengar, lagu ini menjadi lagu nostalgia yang legendaris dan tetap populer hingga saat ini karena liriknya mendalam dan melodi yang menyentuh hati kita bersama. Ya, semoga satu lagu tadi dapat menghibur juga untuk Anda di malam hari ini dalam rangkaian Golden Memory pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, tak terasa 4 menit lagi kebersamaan kita dalam Golden Memory. Saya bacakan dulu satu pesan masuk terakhir ya di WhatsApp kami. Dari Bung Ijong Putih di seputaran DIY, ya, terima kasih di daerah istimewa Yafda, siap ya. Ucapkan salam juga untuk semua petugas kesehatan di Kota Biak, terkhusus untuk petugas kesehatan Puskesmas Sumberker, selamat beristirahat saja. Dan juga spesial malam ini ucapan untuk sahabat Ijong Putih, yakni ada kakak Arnold Pugel dan Linda Makaba. Selamat malam saja. Ya, terima kasih ada Bung Ijong Putih di seputaran Yafdas. Ya, request satu lagu dengan judul A Love So Beautiful oleh Michael Bolton. Siap, saat lagi akan kami putarkan. Baik, pendengar, pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Satu requestan ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Golden Memory edisi hari ini. Ya, buat Anda yang belum sempat, Anda dapat kirimkan pesan Anda ya, WhatsApp maupun telepon biasa nanti di hari esok di jam yang sama. Baik, berikan langsung kita dengarkan bersama satu lagu spesial mengantarkan Anda di malam hari ini dari Michael Bolton, A Love So Beautiful. Selamat malam dan semoga terhibur.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan siaran kami melalui 90,1 FM maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami cukupkan untuk Golden Memory edisi malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request lagu di malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk Anda yang ada di ujung barat, yang ada di Aceh, Kalimantan Barat, dan juga yang ada di Sospol, dan juga yang ada di seputaran Yapgas. Ya, terima kasih banyak untuk Anda kebersamaan di malam hari ini. Baik, pendengar, pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Pesona Nusantara. Rangkaian lagu-lagu daerah kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Biak malam ini, Biak Robine.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Baik, pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Saya Hanif, mewakili rekan yang bertugas pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Selasa 12 Mei 2026. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRIB ya, kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini di Selasa 12 Mei 2026. Akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRIB ya. Dan tetap merdeka.

Jadi nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, saya Stefani Kumambo beserta rekan operator teknik Yohanes Samperante akan menemani aktivitas Anda dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita menemani Anda di sepanjang pagi hari ini. Dan membuka kebersamaan kita pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian Lentera Hati. Seperti biasa di Selasa pagi pendengar, untuk rangkaian Lentera Hati kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Buddha menemani Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat mengikuti rangkaian Lentera Hati untuk religi Buddha di pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Biak.

Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sembilan enam koma satu megahertz plus satu RRI.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRIB ya, dalam buletin berita edisi hari ini Selasa di 12 Mei 2026. Adapun topik utama buletin berita pagi ini diantaranya, unit layanan pajak daerah UPPD Samsat Biak Numfor bebaskan denda dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor. Komunitas Tresi Robiak 7 tahun bergerak, 186 kali aksi bersihkan lingkungan dan edukasi masyarakat. Itulah topik utama buletin berita pagi ini, akan kami rangkaikan dengan berita menarik lainnya. Buletin berita selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Berita pertama pendengar, unit pelayanan pajak daerah UPPD Samsat Biak Numfor bebaskan denda dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor. Berikut laporan Roni Leleluan.
1: Bertepatan peluncuran pasar digital Darfur oleh pemerintah daerah Biak Numfor di terminal Darfur pada Jumat 8 Mei 2026, unit pelayanan pajak daerah UPPD Samsat Biak Numfor membuka stand layanan pembebasan denda pajak, denda diskon pokok pajak kendaraan bermotor PKB 10% per tahun dan diskon bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak sebelum jatuh tempo dilakukan secara non tunai menggunakan kris. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Biak Numfor Petrus Senadi Esos MAP mengemukakan pembebasan denda pajak terbilang sukses karena antusias warga dalam membayar pajak menggunakan kris cukup tinggi, menunjukkan tren positif adopsi teknologi digital di masyarakat sekaligus wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan biaya yang lebih ringan. Diakui antusias masyarakat datang membayar pajak secara non tunai melalui kris terbilang cukup tinggi, hanya saja terkendala dengan cuaca sehingga pelayanan sementara dihentikan, namun akan dilanjutkan menggunakan kendaraan Samsat Keliling. Menurut Petrus, kendaraan Samsat Keliling akan dikoneksikan dengan sistem Bank Papua untuk melayani pembayaran melalui kris sehingga pelayanan di lapangan lebih maksimal sesuai regulasi yang berlaku, yakni tidak menerima uang fisik di lapangan.
2: Selama ini kan kita kalau di Samsat dibilang ada pembebasan denda saja, tapi khusus tahun 2026 ini ada diskon pokok PKB itu baru berlaku di tahun 2026, sehingga nilai pajak yang tadi mungkin tinggi itu hampir 60-70% itu penurunannya. Kami harapkan masyarakat memanfaatkan momen tersebut. Berlaku sampai 30 Juni 2026. Kali ini kegiatan pelayanan di lapangan antusias masyarakat sebenarnya tinggi. Cuman ya itu, cuaca ini yang menghambat. Tadi kalau cuacanya mendukung, mungkin kami pelayanan sampai sekarang. Kedepannya dengan layanan kris ini lebih mempermudah untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, karena kalau melakukan pembayaran melalui kris kan tidak ada istilahnya menghindari pungli dan lain-lain yang tidak kita inginkan, dan ini lebih transparan. Apalagi kalau besok ada mobil Samsat Keliling kan tinggal by telepon kami jemput transaksinya di lapangan.
1: Kepala UPPD Samsat Biak Petrus Senadi menambahkan langkah ini ditempuh untuk mendukung transaksi non-tunai melalui kris yang membuat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB menjadi lebih cepat dan transparan. Ia menegaskan diskon pokok PKB baru berlaku di tahun 2026 ini dengan nilai pajak yang tadinya tinggi mengalami penurunan hampir 60-70% sehingga masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini karena berlaku hingga 30 Juni 2026. Petrus Sanadi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang telah memberikan bantuan satu unit kendaraan Samsat Keliling untuk mempermudah pelayanan publik terutama dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat Biak Numfor.
0: Tresi Robiak 7 tahun bergerak, 186 kali aksi bersihkan lingkungan dan edukasi masyarakat. Berikut laporan rekan Ririn Arini.
3: Hadir di Biak Numfor sejak tahun 2019 hingga memasuki tahun 2026, komunitas Tresi Robiak telah mencatatkan sejarah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan total 186 kali kegiatan yang telah terlaksana. Seluruh aksi ini melibatkan ribuan relawan, mulai dari orang dewasa hingga anak usia dini yang antusias berkontribusi demi lingkungan yang bersih dan sehat. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Trasiro Biak, Jack Rumbekwan. Menurutnya, keberadaan komunitas ini bukan sekedar melakukan pembersihan sampah, melainkan membawa misi besar mengubah pola pikir masyarakat dalam menangani limbah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Ia menambahkan, Trasiro Biak membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat yang ingin bergabung. Keanggotaan tidak dibatasi oleh latar belakang, usia maupun profesi, karena peran serta setiap warga menjadi kunci keberhasilan program yang dijalankan. Edukasi yang disampaikan pun disesuaikan dengan sasaran lokasi kegiatan. Tujuan utama dari setiap kegiatan adalah memberikan pemahaman lengkap kepada masyarakat, mulai dari cara menangani sampah hingga pentingnya pengelolaan limbah yang benar dimulai dari lingkungan terdekat yaitu rumah tangga. Langkah ini diambil mengingat kondisi bumi yang dinilainya sedang dalam keadaan darurat akibat penumpukan sampah plastik.
4: Keikutsertaan dari atau keterlibatan dari masyarakat sangat kami harapkan, karena dari Trasiro tidak terbatas. Siapapun dia bisa bergabung dengan Trasiro untuk bagaimana memberikan informasi edukasi, tapi juga bagaimana memahami dan bijak dalam menangani masalah sampah mulai dari rumah. Dan tidak terlepas dari itu, untuk tujuan kita bersama adalah menjaga bumi agar bebas dari sampah plastik sekali pakai.
3: Dalam kesempatan ini, Jack Rumbekwan juga mengingatkan pentingnya pemilihan sampah dari rumah. Menurutnya, pemilihan antara sampah organik dan anorganik dapat mencegah penumpukan yang menimbulkan bau tak sedap, sumber penyakit, hingga masalah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Ia menyayangkan kondisi yang sering ditemui di fasilitas umum seperti pasar, di mana sampah masih tercampur antara jenis organik maupun anorganik.
0: Pendengar Bulog Biak peringati HUT ke-59 secara sederhana dan penuh makna. Berikut laporan Tri Rian.
5: Perum Bulog Biak memperingati hari ulang tahun ke-59 dengan menggelar kegiatan internal secara sederhana namun penuh makna di kantor Bulog Biak Minggu 10 Mei 2026. Kepala Bulog Biak Armin Banjar mengatakan peringatan HUT ini diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta refleksi atas peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya di wilayah Kabupaten Biak Nufor, Kabupaten Subiori, dan sekitarnya. Menurutnya, momentum HUT ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran Bulog untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan.

0: untuk Bulog bisa terus menjadi penyedia beras dan terlebih lagi bisa sebagai stabilisator. Pesan.
1: Ia berharap Bulog tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah serta para kepentingan dan mitra kerja yang telah berkontribusi agar terus menjalankan penugasan dengan baik mulai dari penyerapan beras hingga pendistribusian kepada masyarakat.
0: Dan harapan ya, yang pertama semoga Bulog masih terus didukung untuk melaksanakan penugasan baik oleh pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dan mitra-mitra yang selama ini mendukung juga agar terus bisa mendoakan agar Bulog bisa melaksanakan tugas dengan baik mulai dari penyerapan beras sampai dengan pendistribusiannya.
1: Untuk diketahui, HUT Perum Bulog diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Mei, menandai pendiriannya pada 10 Mei 1967. Pada 2026 ini, Bulog merayakan HUT ke-59 dengan tema Mengawal Pangan Menjaga Masa Depan.
2: Pendengar, suasana haru pamitan jemaah haji Kabupaten Biak Numfor dengan keluarga. Berikut laporan Oki Pinontoan.
3: Suasana haru saat 27 dari 47 jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pamitan menuju embarkasi Ujung Pandang pada hari Minggu 10 Mei 2026. Pamitan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Baitur Rahman Biak dan dihadiri keluarga serta kerabat dari para jemaah haji. Jemaah haji tak kuasa membendung air mata karena akan meninggalkan anak, cucu, keponakan, bapak, ibu, dan keluarga besar lainnya. Usai pamitan, jemaah haji menuju ke Bandara Frans Kaisepo Biak menggunakan bus Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor dan dikawal kendaraan patwal Satlantas Polres Biak Numfor. Tempur, salah satu jemaah haji yang akan berangkat bersama istri sangat bersyukur di tahun ini akan bertamu ke rumah Allah menjalankan rukun Islam kelima. Banyak doa yang dipanjatkan di sana.
4: Pertama, syukur kepada Allah yang jadi kesempatan bisa memenuhi panggilannya. Doanya tentu yang pertama adalah keselamatan untuk pribadi, keluarga, kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan umumnya masyarakat Indonesia supaya semua dalam keadaan sehat walafiat.
3: Hal yang sama dikatakan Hermawati yang telah menanti selama 13 tahun bersama sang suami Azwir untuk menjalankan ibadah haji dan niatan tersebut menjadi kenyataan setelah namanya masuk dalam musim haji 2026.
5: Saya berangkat tahun 2013. Perasaannya tenang, bercampur haru, sedih, pokoknya campur aduk.
3: Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia PPIH Daerah Kabupaten Biak Numfor Haji Ahmad Nasir pada kesempatan itu berpesan agar jemaah haji Biak Numfor tetap kompak selalu berkoordinasi dengan ketua rombongan. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 sebanyak 47 orang dengan usia tertua 80 tahun atas nama Kislam dan termuda Marsha berusia 18 tahun. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya adalah pasangan suami istri. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tergabung dalam kloter 29 dan dijadwalkan akan menuju ke Arab Saudi pada Selasa 12 Mei 2026. Oke Pinontoan melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, sinergi komandan grup yang terdiri dari pimpinan badan, lembaga, instansi vertikal, BUMN, perbankan, hingga sektor swasta di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan gathering kolaboratif. Berikut laporan Tri Rian.
1: Sinergi komandan grup yang terdiri dari pimpinan badan, lembaga, instansi vertikal, BUMN, perbankan, hingga sektor swasta di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan gathering kolaboratif di kawasan Pantai Ilang Kopi, Distrik Koridek pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antar pimpinan instansi dan stakeholder dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat Biak Numfor.

0: War. Selain memperkuat hubungan kelembagaan, gathering ini juga diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan, pemilihan ketua, hingga diskusi santai guna meningkatkan kolaborasi lintas sektor sembari menikmati suasana pantai Angkopi. General Manager Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Frans Kesepo Biak Iwan Sanusi, selaku inisiator kegiatan, mengatakan gathering tersebut menjadi momentum pertama yang mempertemukan para pimpinan instansi vertikal BUMN dan berbagai stakeholder di Biak Numfor dalam satu wadah kolaborasi. Iwan menegaskan, komunitas tersebut tidak terafiliasi dengan organisasi manapun maupun kepentingan politik praktis tertentu.
1: Biak Numfor dengan mengumpulkan seluruh leader pejabat vertikal, instansi vertikal maupun BUMN, ya, untuk bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana bisa silaturahim membawa impact kebaikan bagi Kabupaten Biak Numfor. Alhamdulillah saat ini sudah terpilih sebagai ketua para komandan atau komandannya para komandan.
0: Menurutnya, terbentuknya sinergi komandan grup menjadi sejarah baru karena berhasil menghimpun 29 institusi dalam satu wadah kolaborasi di Biak Numfor. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan 12 maklumat para komandan sebagai pedoman kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan. Dalam kegiatan itu, Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sari Dosinaga, terpilih sebagai ketua. Ia menegaskan komitmen para pemimpin yang tergabung dalam sinergi komandan grup untuk terus memperkuat kolaborasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Mendukung kegiatan ini untuk bersama-sama, mari kita wujudkan Kabupaten Biak lebih sejahtera, lebih baik, dan lebih maju. Terus diperkuat, dan karena kita kami, sebagaimana tadi masukan dari teman-teman, kita akan melakukan kegiatan bersih-bersih, baik di sekitar pantai maupun di sekitar pelabuhan yang akan kita tentukan waktunya di beberapa hari ke depan.
0: Juga menambahkan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi agenda lanjutan dari komunitas tersebut. Saud berharap keberadaan sinergi komandan grup dapat terus solid, memberikan dampak positif bagi masyarakat.
3: Kaki Kosong Tour promosikan potensi wisata Biak, libatkan masyarakat lokal. Berikut laporan Ririn Arini.
4: Kaki Kosong Tour hadir berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkenalkan dan mempromosikan berbagai potensi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sebagai penyedia jasa perjalanan wisata, pihaknya menawarkan beragam paket layanan lengkap agar wisatawan dapat mengeksplorasi keindahan alam dan kekayaan bahari wilayah ini secara menyeluruh. Sekretaris Kaki Kosong Tour, Marsandi, menjelaskan pihaknya menyediakan beragam pilihan paket wisata yang bisa disesuaikan dengan minat pengunjung. Mulai dari jelajah keindahan bawah laut, kunjungan ke pulau, wisata alam darat, air terjun, hingga ke pesisir pantai yang menjadi daya tarik utama Biak Numfor. Tidak hanya paket kunjungan, Kaki Kosong Tour juga melengkapi layanan dengan fasilitas pendukung yang memadai, diantaranya fasilitas diving, snorkeling, akomodasi penginapan, kendaraan penjemputan, hingga speedboat. Untuk akses lokasi wisata, seluruh layanan ini disiapkan agar wisatawan bisa menikmati perjalanan secara eksklusif dan nyaman. Untuk memudahkan akses informasi dan pemesanan, Kaki Kosong Tour dapat dihubungi melalui berbagai platform media sosial hingga situs web resmi yang memuat informasi lengkap mengenai layanan dan paket yang tersedia. Salah satu keunggulan ditonjolkan adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Meski Kaki Kosong berperan sebagai inisiator, seluruh pelaksanaan kegiatan wisata mulai dari pemandu wisata, pemimpin perjalanan, hingga tim dokumentasi sepenuhnya melibatkan warga lokal Biak. Pemandu wisata yang disiapkan pun memiliki standar pelayanan yang mumpuni hingga mampu melayani tamu dari berbagai negara.
5: Begitu juga secara pemberdayaan, ya, kalau Kaki Kosong ini sebetulnya kami ini hanya inisiator, tetapi secara implementasinya itu lebih banyak ke teman-teman lokal, baik guide-nya, tour leader-nya, dokumentasinya, yang mengambil video dan lain sebagainya, itu adalah teman-teman yang ada di sini. Bahkan guide kami itu sudah luar biasa, sudah standar yang bisa melayani tamu-tamu dari mancanegara, karena tamu Kaki Kosong ini yang berkunjung ke Biak ini kan bukan hanya lokal, tetapi juga internasional, yang ada dari Cina juga datang ke sini, dari Jerman, Australia, dari Belanda, juga datang ke sini menggunakan jasa tour Kaki Kosong itu. Karena itu, Kaki Kosong secara komunitas itu mengakomodir semua. yang nanti para calon wisatawan yang mau berkunjung ke Biak itu mau melihat Biak ini secara luas, itu kami akan mengakomodir semua.
4: Biaknya berharap kehadiran kaki kosong tur di Biak dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, ia juga menyampaikan harapan agar terjalin kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah terkait peningkatan infrastruktur hingga masyarakat lokal untuk bersama-sama menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan tempat wisata.
3: Pendengar, Yayasan Buddha Secik Biak peringati 3 hari besar dengan doa bersama Waisak tahun 2026. Berikut laporan Oki Pinontoan.

0: Kami hadirkan berita terakhir, pendengar. Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Biak Supiori gelar pelatihan Master of Ceremony atau MC bagi ASN Supiori dalam rangka memeriahkan HUT Pahlawan Nasional Patimura ke-209 tahun 2026. Berikut laporan Roni Leleluan.
1: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony atau MC mewarnai perayaan hari ulang tahun pahlawan nasional asal Maluku Kapitan Patimura ke-209 tahun bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSC atas nama Upulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua Ikemal Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta mampu membawa jalannya acara dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Ia mengatakan seorang MC yang baik harus memiliki wibawa dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngelamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
2: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Supiori mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan untuk menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial keluarga Maluku dan juga pelatihan Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua pesertanya saya bersyukur karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori dan harap dalam kegiatan ini ada pembaharuan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang kompeten tapi juga sekaligus sangat dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Dalam itu saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Kopi yang bisa berkenan untuk datang tanpa dibayar ke kegiatan ini.
1: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan, menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
3: Dan puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini tanggal 11 Mei 2026 kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama bakti sosial kesehatan yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua, pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Kopi Supota. Dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori dengan Ikatan Keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Supiori.
1: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Sokota untuk membimbing peserta, memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 12 Mei 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram at rri_biak. Saya Stefani Kumambo, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Showima Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

Selamat pagi untuk Anda, Harwo Baby menemani Anda di pagi ini ya. Saat ini pukul 6:33 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini pendengar, dengan menghadirkan satu buah pengumuman untuk Anda.

Teman pendengar berasal dari Poltekkes Kemenkes Jayapura, Prodi D3 Keperawatan Kampus Biak ditujukan kepada para siswa-siswi lulusan SMU, SMA, MA atau sederajat. Isi pengumuman disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pendaftaran Sipenmaru Jalur Mandiri telah dibuka sejak tanggal 6 Mei sampai dengan 19 Mei 2026. 2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link https://poltekkesjayapura.siakadklud.com. 3. Hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan langsung pada kampus D3 Keperawatan Biak. Demikian pengumuman yang disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Satu buah pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini pendengar dalam info layanan masyarakat. Dan sekian info layanan masyarakat untuk pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI BN. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya kami akan menghadirkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polres Biak Numfor. Dan pagi ini saya langsung sapa saja, ada Aibtu Anang Supriyadi yang akan memandu jalannya laporan lalu lintas di pagi ini. Selamat pagi Pak Anang.
1: Selamat pagi Mbak Fani.
0: Silakan Pak Anang untuk laporan lalu lintas di hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Biak, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Numfor. Yang mana hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamseltip Carlantas, wilayah hukum Polres Biak Numfor, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lintas Polres Biak Numfor yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat pantauan maupun pengaturan arus lalu lintas yang berada di Kabupaten Biak Numfor. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan. Serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan Aibda Budi Kaisiri yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamseltip Carlantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan. Silakan rekan yang melaksanakan piket laka lantas untuk laporan situasi Kamseltip Carlantasnya. Baik, selanjutnya kita panggil rekan Aibda Anton Konyep yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat pengaturan untuk Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Anton Konyep untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Selamat pagi Pak Anang di Studio Pro RRI 1 Biak. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Biak dimanapun berada. Bersama saya, Aibtu Anton Konyep, berserta satu rekan saya, Ronald Rambitan, akan melaporkan situasi arus lalu lintas di sepanjang jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Kitagung Baitur Rahman Biak. Sampai saat ini dari pantauan kami, situasi arus lalu lintas berjalan aman, lancar, dan terkendali. Himbauan kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor agar pengendara roda 2, roda 4, dan roda 6 selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada agar perjalanan Anda tiba dengan selamat. Demikian, Mas Anang, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Aibtu Anton Konyep untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bripka Aibda Haryanto Bulan yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Bank Mandiri yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan situasi arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Bank Mandiri dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibda Haryanto Bulan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Yang berada di studio maupun para pendengar RRI yang setia dengan saya, kembali lagi Aibda Haryanto Bulan, satu lalu lintas Polres Biak Numfor. Pagi ini akan melaporkan jalannya arus lalu lintas tepatnya di perempatan Pos Bank Mandiri. Situasi arus lalu lintas masih terpantau aman, tertib, dan lancar. Hal-hal menonjol dan kami selalu menghimbau kepada pengendara maupun pengemudi agar tetap mematuhi tata tertib lalu lintas yang ada di jalan agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Demikian yang dapat saya laporkan dari perempatan pos Pangandini. Saya kembali lagi ke studio. Salam sehat, salam keselamatan.
1: Baik, terima kasih rekan Aibda Herianto Bulan untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Imam Bonjol, lebih tepatnya di perempatan Duta Suara bersama rekan Bribka Julian Simbiak akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Imam Bonjol dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Julian Simbiak untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Baik, selamat pagi Pak Anang di studio. Kembali lagi bersama saya, Bribka Julian. Dan selamat pagi juga buat masyarakat Kabupaten Biak Lumpur, baik yang ada di daratan maupun di kepulauan. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, terpantau aman dan lancar. Himbauan kami tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan terobos lampu merah atau traffic light. Dan untuk para orang tua agar tidak memberikan kendaraannya kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur. Apabila terjadi kecelakaan, risiko ditanggung oleh orang tua karena dapat memberikan kendaraannya. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio Pak Anan.
1: Terima kasih rekan Bribka Julian Simbiak untuk laporan situasi arus lalu lintasnya serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Tri Suryanto yang mana pagi hari ini berada di Traffic Light Dolok yang saat ini sedang melaksanakan giat pantauan maupun pengaturan arus lalu lintas. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Traffic Light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Halo Bibi, selamat pagi seluruh pendengar RRI setia dimanapun berada. Selamat pagi Mas Anang, selamat pagi Kakak Fani. Kembali bersama saya, Bribka Tri, izin melaporkan tepatnya dari pos Traffic Light Dolok. Sampai saat ini arus lalu lintas dari empat penjuru terpantau aman lancar terkendali. Untuk traffic light sendiri berfungsi dengan baik. Kami juga ingin menginformasikan bahwa masih terpantau penumpukan atau antrian pengisian BBM jenis solar di SPBU sebelah Hasrat Abadi. Dan kami juga melaporkan masih banyak pagi ini kami temukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm dan kami telah melaksanakan peneguran. Untuk itu kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Lumpur tak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Mas Anang yang dapat kami laporkan dari pos traffic light Dolok. Kami kembalikan ke studio. Syukri ke semasa Tuhan memberkati kita semua.
1: Terima kasih rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Bribtu Judika Amar yang mana pagi hari ini sudah berada di Traffic Light Kampung Baru akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Traffic Light Kampung Baru dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribtu Judika Amar untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Terima kasih Mas Anang di studio dari Biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi masyarakat Kota Biak dan sekitarnya. Kembali lagi sama saya, Bribtu Amar, melaporkan situasi arus lalu lintas di depan Traffic Light Kampung Baru, di mana situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Cuaca pagi hari ini cukup cerah. Himbauan kami dari Satlantas kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian masalah yang dapat saya laporkan dari Traffic Light Kampung Baru. Kembali ke studio, Showima Kasumasa.
1: Terima kasih rekan Bribtu Yudika Amar untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Bribka Tony Kabarek yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Sorido Raya, lebih tepatnya di depan SMP Negeri 3 yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Sorido Raya dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Tony Kabarek untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, terima kasih Pak Anang di studio RRI Pro 1. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Bribka Tony Kabarek bersama satu rekan saya Bribka Imade Sayana melaporkan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Sorido Raya, tepatnya di depan SMP Negeri 3. Situasi arus lalu lintas sementara berjalan aman dan lancar. Aktivitas pengantaran anak sekolah sementara berangsur berdatangan. Untuk himbauan kami dari satu lalu lintas, setiap pengguna jalan roda 2, roda 4 dan lainnya, apabila melintas di atas Jalan Sorido Raya, tepatnya depan SMP Negeri 3, agar mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyak anak-anak sekolah yang menyeberang untuk memasuki area sekolah. Dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Demikian Pak Anang yang dapat kami laporkan dari Jalan Sorido Raya.
1: Terima kasih rekan Bribka Tony Kabarek untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada dan warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor serta para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya di Kabupaten Biak Numfor, kami Satuan Lintas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih buat para pengguna jalan dan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang mana selalu patuh, tertib dan taat akan rambu-rambu lalu lintas tentunya, dan selalu beretika pada saat menggunakan atau memakai kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 atau bahkan lebih. Dan kami mengingatkan kembali bagi para pendengar sekalian tentang keutamaan dan pentingnya keselamatan merupakan tanggung jawab pribadi. Untuk itu, ayo mari semua kita jangan lupa untuk menggunakan keselamatan atau kelengkapan keselamatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan, dan untuk mencegah terjadinya akibat fatalitas risiko kecelakaan yang akan ditimbulkan. Untuk itu, bagi para pengguna jalan yang menggunakan roda 2, baik itu pengendara maupun penumpang Anda, wajib hukumnya untuk menggunakan helm berstandar nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu kata teladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke Mbak Fani di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Sowima. Kasumasa.
0: Baik, terima kasih untuk Ibtu Anang Supriyadi dan juga rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor yang sudah bergabung ya dalam laporan lalu lintas edisi hari ini pendengar di Selasa 12 Mei 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
5: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomini milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
2: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
3: Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya. Gitu.
2: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025 karena alihfungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
5: Pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibie menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah

0: Kepala Balai Taman Nasional Subangau Ruswanto mengungkapkan bahwa Taman Nasional Subangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Subangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
1: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Subangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Subangau.
0: Pengelolaan kawasan berbasis research based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Taniteria Tang Timur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
4: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antaranya mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
3: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
5: Di sini, masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir. Tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini. Dan pasang juga datang, sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
3: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut tidak hanya sesekali. Dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudela.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan

0: Dan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
1: Sejak adanya berita MBG memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai, dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
0: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
2: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung, dan mungkin ke depannya kami menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
0: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
3: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
4: Kalau menu hari ini gimana?
3: Menu hari ini enak.
0: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
2: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT.
5: mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana diinventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
6: Kita perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana.
4: Juga ya,
6: harus cepat mengantisipasi, mencegah, jangan tiba-tiba di atas saluran air ada warung.
4: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day, dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
7: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengatakan masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
8: Kita melaunching untuk adanya Cyber Sehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis, yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain, dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital, dan itu membuat biar marka NTT juga pertemuan ruang digital itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale, mengungkapkan pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
9: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah, ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti, ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
7: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
10: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit. Nah itu.
11: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru Pendamping Pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
12: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari ternyata ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
11: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Manda Tasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
13: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu. Airnya lebih banyak kan yang Golden Kirin.
11: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia menyapa pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

kesayangan Anda bersama kami Pro 1 RRI BS di FM 96,1 MHz menemani Anda masih di Selasa 12 Mei 2026. Cuacanya berubah pendengar ya. Seputaran studio dan sekitaran RIT dan sekitarnya pendengar ini mulai turun hujan bergerimis. Anda yang mulai menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini ya, tetap semangat walaupun cuacanya agak sedikit kurang bersahabat ya. Dan sedari tadi sempat cerah, kini berubah menjadi mendung dan hujan. Dan pastikan juga Anda tetap hati-hati di jalan ya, untuk Anda yang tengah berkendara roda 2 maupun roda 4 di pagi hari ini.

0: Bro, udah dari tadi larinya?
1: Iya nih. Duh, kok gerah banget hari ini ya?
0: Bentar deh. Kok outfit kamu aku lihat serba gelap ya? Nah, mungkin ini nih penyebab kamu gerah terus.
1: Maksudnya?
0: Sini-sini, biar aku jelasin ya. Saat berolahraga, menggunakan pakaian warna gelap bikin tubuh lebih cepat gerah. Akibatnya, suhu pakaian jadi lebih tinggi dan risiko kelelahan makin meningkat. Apalagi nih, kalau tidak diimbangi dengan cara yang cukup, bisa menyebabkan dehidrasi.
1: Oh, jadi gitu ya. Terus, yang nyamannya apa dong?
0: Nih, satu lagi nih yang perlu kamu tahu. Saat olahraga, apalagi di siang hari, sebaiknya pilih warna terang atau bahan yang breathable. Nah, kalau kamu tetap pakai warna gelap, pilih bahan dry fit yang cepat menyerap dan nyaman di tubuh agar sirkulasi udara lebih baik.
1: Oke. Mulai besok aku mix warna aja deh. Apa hitam dan pink aja kali ya?

menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak menemani Anda di pagi hari ini ya, di Selasa 12 Mei 2026. Selamat pagi Arwo Bibi, menemani Anda yang pagi ini bersiap untuk jalani kembali rutinitasnya ya. Semangat pagi untuk semuanya, walaupun cuaca sedikit berubah-ubah ya. Kita mengawali pagi tadi dengan suasana yang cerah ya. Lalu barusan saja hujannya turun dan mulai kembali cerah lagi. Mungkin tetap sedia jaket ataupun sedia jas hujan ya untuk Anda yang berkendara roda 2. Jadi ketika cuacanya sedikit berubah, ini bisa tetap safety ya, tetap aman. Tidak harus berbasah-basahan di pagi hari ini. Apalagi ini sudah jelang Anda kembali menjalankan rutinitas ya. Yang mengantarkan anak sekolah ataupun yang siap untuk bekerja kembali di hari ini, semangat lagi untuk Anda pendengar. Ya pendengar, beberapa waktu terakhir kita kembali mendengar ya terkait dengan yang namanya sebuah virus, hantavirus. Hantavirus ini kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meskipun ramai dibahas belakangan ini, namun virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun di dunia. Hantavirus sendiri pendengar ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus atau hewan pengerat lainnya seperti celurut. Di mana virus dari genus Orthantavirus ini diketahui bisa menyebabkan gangguan pernafasan hingga kerusakan ginjal serius. Di mana gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa lelah berlebihan. Namun pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernafasan maupun sindrom gagal ginjal yang berbahaya. Ya, penelitian terkait dengan hantavirus ini sebenarnya sudah dimulai sejak era tahun 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip dari jurnal klinik LabMed karya Muhammad Mir, ini penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Kasus tersebut dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personil pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung. Namun penyebab pasti penyakit itu baru berhasil diidentifikasi setelah beberapa dekade setelahnya. Di mana pada tahun 1978 ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan pengerat kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan dan virus tersebut ditemukan di sekitar Sungai Hantan hingga kemudian diberi nama Hantaan. Nah, 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, genus hantavirus ini resmi diperkenalkan dalam famili Bunyaviridae. Virus tersebut diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Di mana pengembangan penelitian terus berlangsung setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat di tahun 1993 dan wabah tersebut menyebabkan gangguan pernafasan serius yang kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Nah, seiring waktu penyebaran hantavirus ini ditemukan di berbagai kawasan dunia dengan tipe virus yang berbeda-beda dan setiap jenis virusnya memiliki wilayah penyebaran dominan sesuai dengan habitat hewan pengerat pembawanya. Ya, sebagai contoh pendengar ya, untuk hantavirus sendiri ini virus hantaan ini banyak ditemukan di kawasan Asia Timur seperti di China, Korea Selatan, dan sebagian Rusia. Virus tersebut dikenal sebagai penyebab utama kasus HFRS di wilayah Asia. Lalu ada juga virus Puumala, ini biasanya tersebar di kawasan Skandinavia, Eropa Barat, hingga Rusia bagian Barat. Jenis ini sering dikaitkan dengan infeksi ringan hingga sedang pada manusia. Di Indonesia pendengar, penelitian menunjukkan hantavirus ini sebenarnya sudah ditemukan sejak era 1980-an. Bahkan Kementerian Kesehatan mencatat ada 23 kasus hantavirus jenis Seoul virus ya dalam 3 tahun terakhir. Virus Seoul ini menjadi salah satu jenis hantavirus dengan persebaran paling luas di seluruh dunia
dan penyebarannya banyak berkaitan dengan tikus rumah di kawasan perkotaan padat penduduk. Iya, dari jumlah 23 kasus hantavirus di Indonesia, pendengar, yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi hantavirus yang mereka alami. Di mana di tahun 2026 ini tambahan kasus juga ditemukan di sejumlah daerah termasuk di DKI Jakarta dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus lain tercatat di Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat hingga Sulawesi Utara. Pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk bisa selalu menjaga kebersihan lingkungan dan kalau bisa ini ya, mencegah kontak dengan yang namanya tikus yang bisa jadi nih akan menjadi pembawa virus. Satu informasi pendengar, ini yang lagi ramai dibahas ya, ramai di media sosial, ramai diperbincangkan saat ini setelah kasus yang paling menghebohkan di mana hantavirus ini menimpa ya kru kapal pesiar. Satu virus ya bernama hantavirus yang kembali booming, walaupun sebenarnya virus ini sudah diketahui ya sejak tahun 1950-an. Informasi untuk Anda di pagi ini pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak, dan masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang juga informasi menarik menemani Anda di pagi ini.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayo cermat memilih informasi.